Me ho hlokomela ya hore ke dikolo tse la tsene re di bitsa kana kuela ka hore ke di Model C. Ho futhi after mono he ke tsa private. Fela makeshining mona ntja me ayayayaya diwela mane 85% ya tse sebetsang hampe. Tsebe mona ho shejwa tshebediso ya ditjhelete, ho shejwa boleng ba sekolo, thuto, bana, kaofela ntja, kaofela. Fela tse go gona tse gona dikolo ho thu di sebetsa kokai. Hobaneng, ke eng se etsang hore dikolo tsa rona di sebetse kokai? Na mohlomong ke boitshwaro ba bana? Na mohlomong ke batswadi ba e leng hore ha ba tshehetse dikolo tsa bana ba bona? Na ke mmuso o sa ntsheng ka ho lekana? Na ke eng etsang hore dikolo tsa mmuso 85% di sebetse hampe? Ere ke kene ka letshela maduke ka kwakwa ke thu ke tle kwa mona le Mapaseka Nthunya. A re thuto ke senotlolo sa bokamoso ntate Makidela. Ha re tsetela dikolong tsa rona re tla kotula bofu o ha butle. Ha re sa tsetele dikolong tsa rona re tla kotula bofuma le tlhokeho ya mesebetsi. Ke Mapaseka Nthunya o ka kwa habedi. Put us by nine. Yes sir. Atsese Metso se robedi re a hore nya robedi nna ke Makidela ke Ed Boy. Na ibe ka nnete mmuso wa rona ha ona boleng kapa ha ona capacity ya ho ka thusetsa dikolo tsa rona hore di fana ka thuso ya boleng. Thuso ya mangkhonthe dikolo tsa rona ka nnete di tle di kgone ho phepetsana le dikolo tsa private kapa tseetseo mehleng ya kgale re ne re re ke di Model C. Noto supahlano ngwe tharopedi robong robedi tshelela ke eng etsang hore dikolo tsa rona di sebetse hampe. Nna ke Makidela ena ke The Pulse of Josie 011 Radio hadiwele at The Morning Express re tsheditswe ke bona ba ha Enigma and Mass Personnel your recruitment partners dikolong tsa rona ho mafekefeke ho afekesela. Keng se etsang hore di seke tsa sebetsa hantle? Na ke boitshwaro ba bana? Na ke boitshwaro ba matitjhere mohlomong boikemisetso? Keng phoso? Na ke mmuso? 075-132-9986.